0: Kempa lodňa, hiúna jano, šolo bada hiú, lulu lula, lula lula, lula lula, lula lula, lula lula. Muhti leini, riessa lanja, nuppa sauni, sakka lanja, lula lula, lula lula, lula lula, lula lula. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda sata, odda lodit, ja odda veilosvodat. Jag sa ett väl odda sag, kinoi.
3: Ola odda lodis låta i åsit NRK radioappas.
4: Tackar lavla min mana i vähä lodi kuulu ja musokta få elikki boi tjero mulusta elua i färehti ole att nuote min sokkala ja vuotski joikka i kirkos. Ai jos sähtän tie palttut.
3: Ole Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Väl vi har ju utan nästan det takai sätta. Ja nu takai.
3: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mu njäljis.
6: Ja det är verkligen hur jag låter att sätta ko olkobel på i Finnmark och sisa att det luhtil och kyla. Det är verkligen däppi hur jag låter. Däppi inte ens, det är lite
1: Don Guldala podcast av NRKs.